0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin tsaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamukaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlitapas, yultu, mukay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat, kimputawlankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas música electrónica.

0: skalkalita wala ni nashkayan dengue. Amasyo ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chuka kawalinis limakaksakan shoy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.